0: Also apana pali riri wano kukutaura mutu pimvia. Ngeri wana wanga ri apana pamuntu. Ano kushona urwa. Kushani mpumeleshi na yapa nanidhi apa.
1: Kaisala!
0: Kanchipele nikuli Kaisale. Ifintu fia kwa Kaisale. Nakuli lesa. Ifintu fia kwa lesa.